request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspire Radio.

gitu ya, yang melakukan self harm itu jangan langsung dimarahin, tapi bilang kepada anak itu bahwa tubuhnya sangat berharga dan sayang sekali jika tubuhnya atau dirinya disakiti atau menyakiti diri sendiri gitu. Itu pertolongan pertama sih. Oke, lanjut. Jika kalian mempunyai teman yang melakukan self-harm, apabila Anda mengetahui teman menyakiti dirinya, Anda bisa menyarankan untuk menemui ahli kejiwaan. Walau beberapa orang mungkin tak mau ketemu gitu ya, atau tak mau dibantu, atau enggak mau mencari bantuan profesional, sampaikan bahwa Anda siap jika ada hal yang ingin ia ceritakan dan selalu mendukungnya untuk menjalani terapi dari dokter. Karena menjalani terapi dari dokter itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi ya. Karena menjalani terapi dari dokter itu adalah sebuah langkah yang memang diperlukan agar dia dapat hidup dengan lebih baik gitu. Jadi ketika seseorang mengalami atau melakukan self-harm gitu, dia akan berpikir bahwa hidupnya tidak normal, bahwa dia sudah penyakitan, dan dia merasa bahwa ketika dia nggak normal, dia akan tersisihkan, atau dia akan merasa bahwa dia akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya yang terlihat normal. Begitu. Jadi selalu dukung dia untuk mempercayai bahwa dia bisa lepas dari jeratan self-harm gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah jika kalian sendiri yang melakukan self-harm. Apabila Anda terjebak dalam perilaku self-harm, ketahuilah bahwa Anda merupakan orang yang sangat berharga. Memang terkadang sulit untuk mempercayai betapa kalian sangat berarti. Tapi kalian harus mengetahui bahwa kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang sama kalian seutuhnya. Karena self-harm adalah tindakan yang bisa membahayakan diri. Mungkin tips berikut ini bisa Anda coba agar enggak lagi melakukan self-harm. Yang pertama, segera cari distraksi, termasuk dengan menghubungi orang terkasih saat Anda berpikiran untuk melakukan

0: RJR Sachan.
1: Saya RJ Cha.
2: Saya Rizky Hafidsyah.
3: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
4: Hanya

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
12: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus. Pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page Inspirado. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah

look into each other's eyes. There's no one left but you and me.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Okay, cek-cek. Kalau Fales, harap maklum. Krip dari Radiohead. Gitarnya ternyata Fales.

ini nyambung ketika pra lebaran dan pasca lebaran. Maka pas ketika hari lebaran, kita harusnya bisa menerima diri kita, menerima keadaan dan situasi diri kita untuk menjadi pribadi yang dapat lebih baik. Karena kemarin karena kemarin waktu Ramadan itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik gitu. Bukan berarti ketika hari H lebaran kita balas dendam. Karena banyak banget saya temuin di lapangan. Waduh, di lapangan. Karena banyak banget kita temuin ya, orang-orang yang ketika selesai Ramadan terus kemudian lebaran, itu mereka seperti balas dendam gitu. Seperti sebuah apa ya, sebuah kebebasan gitu yang mereka dapatkan. Seperti sebuah mumpung udah selesai Ramadannya gitu. Terus mereka makan makanan yang sebanyak itu gitu. Seperti orang-orang yang belum pernah makan gitu. Karena satu bulan Ramadan kita gak diperbolehkan untuk sarapan atau makan pagi. Terus tiba-tiba pas hari H lebaran kita malah makan pagi yang banyak banget, seperti sebuah pelampiasan gitu. Harusnya gak seperti itu. Harusnya kita tetap menjalani hidup yang sesuai dengan porsinya, namun kita lebih gampang untuk menahan nafsu atau ngerem istilahnya, agar tidak terlalu ngegas dalam hidup ini gitu. Karena banyak banget yang saya temuin orang-orang yang lebaran, ketika dia lebaran dia malah balas dendam akan segala nafsunya gitu. Makan sebanyak-banyaknya, pamer sebanyak-banyaknya, terus marah semarah-marahnya, nangis senangis-nangisnya.

It's okay, gak apa-apa kalau memang kalian ingin balas dendam. Cuman kan dalam satu bulan ini kalian belajar untuk menahan hawa nafsu, menahan diri, menahan apa ya? Menahan amarah gitu ya. Yang artinya menahan lapar, yang artinya kita harusnya lebih expert atau lebih ahli dalam ngerem, dalam menjaga omongan, dalam menjaga amarah, agar ketika selesai lebaran kita menjadi pribadi yang lebih baik.

0: light to the universe.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah.
8: Buat bekerja di rumah.
12: Ibadah di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
8: Social distancing.
6: Terus.
7: Physical distancing.
6: Terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut! Salah.
2: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir. Amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
12: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
13: Inspirasi tanpa batas.
14: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Plus Inspir Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Natale.
1: Jadi gitulah ya.

0: Terima kasih. Lah ya emang bukan lagu sedih ini.
1: Oke.
2: Oke. Ya, cecer.

Mayur, Gabriel Mayur. Um.

jereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum, si

perempuan loh. Cantik mulut manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulut. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air?
0: Bukan.
1: Amoyen?
0: Bukan, amoyen masa kena air.

pernah dikirim berguru atau dikirim tamasya ke Brazil ya, 6 bulan di sana. Begitu pulang

dan respon terhadap ketakutan itu yang aneh gitu. Saya pernah punya teman, dia itu fobia dengan duku. Kelengkeng, bukan duku ya, kelengkeng. Dia fobia dengan kelengkeng. Jadi kalau ada penjual kelengkeng, dia lari. Gitu. Dan pernah pada suatu saat, teman saya ini punya gebetan, dan kemudian gebetannya ini minta diantarkan untuk beli kelengkeng. Gitu. Dan mulai dari sana dia jomblo sampai saat ini. Oke, kita kembali ke fobia. Karena memang seperti itu ya, fobia sangat-sangat menghantui gitu. Karena lebih baik ketemu setan daripada ketemu sesuatu yang dia takuti gitu. Orang fobia itu seperti itu memang. Dan fobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan atau benda tertentu. Karena fobia ini termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan, penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutannya, atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas gitu. Dan penyebab dari fobia ini bisa disebabkan oleh beragam hal. Karena fobia ini mempunyai dua jenis ketakutan yang timbul di dalam diri manusia begitu ya. Yang pertama, ini jenisnya fobia ya. Yang pertama adalah fobia spesifik. Adalah fobia terhadap objek, hewan, situasi atau aktivitas yang spesifik, yang tertentu gitu ya, yang spesifik begitu. Fobia ini biasanya muncul pada masa anak-anak atau remaja. Contoh fobia spesifik adalah fobia ruang tertutup atau claustrophobia. Fobia atau fobia ketinggian, fobia pergi ke dokter gigi, fobia laba-laba atau fobia darah. Terkadang beberapa orang juga memiliki fobia yang cukup unik, misalnya fobia hamil atau tokofobia dan fobia gelap begitu. Fobia hamil ini ketakutan kalau hamil, jadi ketika dia hamil begitu, dia akan merasa cemas banget, dia akan merasa takut banget terhadap kehamilannya begitu. Atau fenomena orang hamil

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Tetap saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cucun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam

0: 西挡了他。
1: Tadi fobia spesifik ya, lalu selanjutnya adalah fobia kompleks. Karena ada dua jenis dari fobia, yaitu fobia spesifik dan fobia kompleks. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu kondisi tertentu. Fobia jenis ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada situasi atau kondisi. Fobia ini dibagi menjadi dua jenis lagi, ya. Jadi fobia ini ada dua jenis. Satu fobia spesifik, satu fobia kompleks. Nah, fobia kompleks ini dibagi dua lagi, yaitu agorafobia dan fobia sosial. Agorafobia ini adalah rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur, atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Jadi agorafobia ini adalah rasa takut kalau kalian di tempat atau situasi yang membuat kalian sendiri itu nggak bisa keluar dari situasi itu gitu, misalnya kebakaran atau di apa ya, lumpur hisap atau di pulau terpencil begitu. Jadi kalian susah untuk kaburnya. Nah, itu namanya agorafobia begitu. Dan jenis yang kedua adalah fobia sosial, yaitu rasa takut yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Contohnya penderita atau kalian, misalkan kalau kalau punya fobia ini ya, itu sangat takut berbicara di depan orang banyak sehingga tidak dapat berbicara di depan umum gitu. Fobia sosial ini biasanya banyak banget yang kena, atau banyak banget yang memang mengalaminya gitu. Karena di fobia sosial ini banyak sekali kecemasan-kecemasan seseorang ketika orang itu berada di situasi sosial atau situasi atau kondisi sosial tertentu gitu. Kayak orang nolep gitu, kayak orang nolep. Jadi dia pertama enggak tahu harus berbuat apa di depan orang banyak begitu. Dan dia takut. Kemudian dia takut untuk mendapatkan judgment. Jadi dia enggak bisa berbicara, enggak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Ketika berada dalam situasi atau kondisi sosial secara tertentu begitu. Karena fobia ini juga memiliki

sebuah resiko begitu. Karena kita takut kan, jadi fobia ini memiliki resiko terhadap tubuh kita sendiri yang menderita fobia tersebut gitu. Memang ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia. Di antaranya adalah mengalami insiden atau trauma tertentu. Jadi misal kalau naik pesawat gitu ya. Terus dia ini apa namanya? Parnoan begitu terhadap ketinggian atau parnoan gitu terhadap kecelakaan pesawat, atau dia pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat begitu ya. Jadi dia mengalami insiden atau trauma tertentu gitu pas dia naik pesawat gitu, itu resikonya. Dan selanjutnya adalah menderita gangguan mental kayak schizofren, depresi, OCD, gangguan panik, PTSD atau post traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan umum gitu.

0: Saya RJ Sachan.
1: Saya RJ Ica.
2: Saya Rizky Hafidsyah.
3: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
4: Hanya di Inspirasi.

0: Radio.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

tokoh kita pengen ngabur, ketemu temennya yang pengen nengokin. Dia mantan bawahan tokoh kita. Karena hidup jujur, sederhana, sekarang mental dia tetap sehat.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

aktivitas atau sebuah perayaan, anak-anak harus mengerti dulu tentang isi dari perayaan tersebut, karena perayaan-perayaan tersebut akan menjadi sebuah momen yang akan diingat oleh anak setiap tahunnya. Karena momen-momen yang seperti ini juga akan menjadi sebuah momen yang akan diteruskan oleh anak kita gitu. Karena memang anak-anak memang harus disibukkan dengan berbagai macam aktivitas gitu ya, agar apa ya, kognisinya atau otaknya itu terasah secara baik gitu. Karena memang dengan aktivitas-aktivitas ini anak-anak menjadi lebih sibuk dan lebih mengerti akan susahnya atau akan senangnya suasana saat kita memasuki sebuah aktivitas yang baru. Namun jangan lupa tentang memasak atau memasang dekorasi atau apapun itu untuk mengajari nilai-nilai ya yang baik kepada anak, agar anak-anak dapat dapat memberikan sebuah makna atau dapat mengerti sebuah makna dari salah satu aktivitas yang dilakukan. Kayak misalkan bikin kue atau beli baju bareng gitu ya, agar anak itu tahu kenapa kok kita harus beli baju, kenapa kok kita harus bikin kue. Itu anak harus diajak berkomunikasi atau diberitahu bahwa bikin kue dan beli baju adalah sebuah tradisi, adalah sebuah simbol di mana kita harus begini begitu, agar si anak juga mengerti bahwa semua aktivitas Lebaran atau Idul Fitri kita itu menjadi sangat bermakna gitu. Agar anak tidak kehilangan momen, agar anak tidak kehilangan sebuah pertanyaan, agar anak tidak kehilangan sebuah rasa penasaran, di mana anak-anak akan lebih menghargai sebuah aktivitas atau sebuah ibadah yang sering kita lakukan gitu. Yang jelas di Lebaran kali ini kita memiliki atau menghadapi sebuah aktivitas-aktivitas yang baru, sebuah kebiasaan yang baru, di mana kebiasaan yang baru ini sangat mungkin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut! Salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio?
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa
9: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: jelasin kalau F itu female, kalau M itu male. Kan ada angka tuh di belakang. Kayak misalkan F21, F30, F800.
1: Tarif gitu. Tuh ya?
0: Matam.
1: Berapa lama di tempat itu?
0: Nah, paling 1 jam lah itu. Kalau enggak salah
1: itu,
0: sih.
1: Abis dari situ?
0: Abis dari
1: di apartemen mana? Kalian cek.
2: Kosan biasanya.
1: Akhirnya karena kita pengen ngumpulin yang anak-anak itu.
0: Karena bagus itu. Itu malah arahnya ke arah positif.
1: Jadinya positif kan? Arahnya positif sebenarnya party sex.
0: What? Oh!
1: Kita 3 kali gak ada yang gitu-gitu. Yang ketiga tuh yang Mas Cel datang itu.
0: Gitu-gitu enak gak sih?
2: Enak sih.
1: Enak gituan tuh enak. Tergantung sama siapa kan.
0: Oh iya ya. Ini tuh enak gak sih?
1: AWU persahabatan.
2: AWU persahabatan gitu.
0: Apa? Ada.
2: Tujuan lu kesana gak sih?
1: Tujuan awalku sih kesana kalau aku sih. Angga seneng coli. Dengan bangga kami kembali. Lo gak nyangka itu pantun kan?
0: Sisi, oh gue rotok senep aja.
2: Tadi no opening di awal.
1: Gak nyangka itu pantun kan pasti.
2: Gak aneh untuk hari ini tidak ada salam lagi. Karena depannya udah begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam para sobat inspiratif, kembali lagi di acara Coli. Kok Coli?
1: Cover lagu kalian.
2: Ya. Jadi hari ini kita akan membawakan cover-cover dari.
1: Enggak dong, enggak. Kita jadi on air enggak nih?
2: Di situ.
1: Enggak ada tethering nyambung di sini. Anjing,
0: enggak nerima apa sih, guys. Ini sebut saja sopo iki? Mas-mas Anon kan ya?
2: Mas Cels.
0: Ayo.
2: Ojo mas-mas Anon dong. Kan suaramu titi.
0: Iya, hari ini. Oh,
2: iya, ngono, ojo.
1: IJR.
2: Ijul Junior.
1: Iya betul. Iya. Belum ada, Bet. Mana?
0: IJR.
2: Oke.
1: Okay.
2: IJR, Ijul Junior.
0: Ijul Junior.
2: Jadi kita
1: oh, iya. Oke,
2: itu.
1: Oke. Lanjut, Bet, lanjut. Aku konekin dulu, lo lanjut aja.
0: Konek nasi air.
1: Udah, ayo.
0: Kan nepotan gue ini. Gendeng. Babi.
2: Ya. Selamat malam para sobat inspiratif. Kembali lagi di acara Potensi.
1: Podcast tentang situasi.
2: Ya, jadi Potensi hari ini mendatangkan kembali bintang tamu ya. Bintang tamu kali ini adalah seseorang yang sangat expert di dunia Anonymous. Anonymous dalam hal yang kita bahas saat ini yaitu dalam hal kenalan atau chatting. Dalam hal chatting.
1: Yang mana tentu saja melalui aplikasi ya?
2: Ya benar dong, melalui aplikasi. Dan inilah dia, Mas IJR.
1: IJR.
2: IJR.
1: Ijul Junior.
2: Junior. Silakan memperkenalkan diri Mas.
1: Sekarang junior dulu.
2: Junior. Karena yang senior kan udah ada.
1: Dan masih belum di sini.
2: Ya. Nah. Yang junior dulu sekarang.
0: Nanti bisa part 2 lanjut ini ya. Lanjut. Senior R gitu. Iya. ISR.
1: Enggak dong. Ijul junior sana Ijul original.
2: Oh. Ya, benar. Yang sana original.
0: Lama-lama nambah-nambah. Oh.

0: OM ya abis itu.
1: Soalnya kalau dilihat-lihat ya, muka-mukanya mirip Om Ijul emang.
2: Dipada no dong.
1: Pasti iya. Pasti kalian yang udah pernah ikut gathering dulu tahu lah.
3: Aku nanti kalau kita podcast bareng Om Jul, aku pengen thumbnailnya tuh Om Jul waktu masih muda.
1: Oh iya benar tuh.
3: Pengen tahu aku beneran mirip Mas Cel nggak?
1: Iya. Boleh.
3: Anda mau memperkenalkan sebagai siapa? Monggo terserah.
2: Cukup injek aja nggak apa-apa.
3: Mas Cel nggak apa-apa. Mas Cel nggak apa-apa ya.
2: Boleh. Biar mudah gitu kan obrolannya.
1: Ya udah perkenalkan diri dulu dong.
3: Asal.
1: Domisili,
2: asal
1: hobi-hobi,
3: usia,
1: seks, jangan digambar.
2: Matamu. Mau kira no aku ngisi biodata binder anjing.
3: NIK KTP.
1: Ngapain buat daftar apa? Buat daftar hut.
3: Gelombang 12 baru saja dibuka.
2: NIM KTM sekalian enggak?
1: Dan saya tidak berhasil.
3: Udah daftar.
1: Udah dong, enggak berhasil.
3: Emang gelombang 12 sudah dibuka?
1: Gak tahu.
3: Belum bang saat.
1: Gak, kemarin kan ada itu pemberitahuan. Ngapain kita bahas prakerja? Kita bahas. Ayo, kenalkan diri.
3: Tidak. Kelompok orang.
2: Tidak. Langsung saja. Perkenalkan sama saya ini ada Mas Cel dengan anak-anak biasanya manggil Mas Cel ya.
1: Mas Cel. Iya Mas Cel.
2: Mas Cel. Umur kita mungkin sama lah ya, umur 25-an yang udah waktunya harusnya mencari jati nafkah. Diri
3: cari nafkah
1: siap
3: mantap 25
2: iya
3: betul ya
2: masih muda sekali
3: masih muda betul bisa diukur dari usia berapa lulus kuliah kok ya bisa diukur dari
1: iya set ke situ saya kena juga dong
3: jadi kenapa Fit kenapa lo menghadirkan Mas Cel ke sini. Ini kan potensi podcast tentang situasi apa yang akan dibawa kemari sama Mas Cel kira-kira.
1: Nah, jadi Mas Cel ini sangat pakar di bidang anonimus.
3: Lebih jelas lagi.
1: Iya, jadi saya jelaskan ya. Ini jadi anonimus yang Mas Cel pakar ini. Itu adalah sebuah kegiatan. Di mana dia melakukan kenalan dengan beberapa orang di dunia chatting melalui aplikasi tetapi dengan orang yang tidak diketahui namanya, fotonya, asalnya.
3: Oke, jadi cuma nick doang di situ.
1: Ya, jadi cuma nickname doang.
3: Aku sedikit familiar dengan seperti itu.
1: Ya.
3: Tapi itu sudah sangat dulu sekali. Enggak tahu kalau sekarang masih ada tuh aku sekarang apa? Metode seperti itu masih ada sampai sekarang tuh aku nggak tahu apakah masih bekerja dengan baik soalnya sekarang kan zaman Instagram, Twitter, dating app semuanya ada foto ada asal kita banyak. bisa lebih valid lah mengenal orang meskipun ada kemungkinan foto palsu ya. Tapi kalau dunia anonimus tuh nggak ada fotonya di zaman sekarang masih worth it atau enggak kita tanya langsung
1: ke Mas Cel.
3: Mas Cel jadi kapan lulus kuliahnya nih
2: Oke, begitu ya ceritanya pertanyaannya
1: kok kesana ngapain bahas kuliah bangsat emang
3: aku merasa bahagia gitu loh kalau teman-temanku wisuda tuh bahagia aku
1: ya tapi nggak usah dibahas dong
3: ya namanya lulus dengan memuaskan ya
1: lulus jalur corona yang benar.
2: Lulus memuaskan di jalur corona yang benar.
3: Nah, benar. Maksudnya 7 tahun kan puas ya?
1: Puas.
2: Saking puasnya ya kan.
1: Puas.
2: Puas sekali.
3: Ya, masuk UB kan susah, ngapain keluar cepet-cepet gitu loh.
2: Ya kalau keluar enggak cepet-cepet ya enggak enak dong, Mas.
3: Waduh. Inilah.
1: Ya itu. Ya, inilah. Itulah yang menyebabkan dia pakar, Pak. Jadi langsung kita tanya nih. Mas Charles. Lu pertama kenal aplikasi gitu itu kapan?
2: Aplikasi gitu atau anonymous, aplikasi anonymous?
1: Anonymous. Aplikasi gitu.
2: Itu sebenarnya aplikasi anonymous itu udah lama. Cuman pengalaman saya itu di tahun berapa ya?
3: Pertama kali nih.
2: Iya, pertama kali itu itu masih rame-ramenya Android ya. Kalau di zaman sebelumnya kan masih pakai BB kan apa ya ramenya BBM kan terus apa masih zamannya Friendster
3: kapan itu BBM
2: iya
3: BBM tuh BBMI itu 2012 kali ya? Ramenya BBM ya, berarti waktu BBM waktu dibeli Android kan
2: ya,
3: berarti. Iya, 2012 kan.
2: Itu kalau enggak salah 2014 2015 itu enggak tahu ya. Iseng-iseng pas gabut kan itu ceritanya. Jadi pas gabut iseng-iseng nyari kayak dating apps, terus aplikasi yang untuk nyari nambah teman-teman baru gitu kan.
1: Ntar, nambah teman apa nambah?
2: Itu dulu ya, itu.
3: Teman bener dong.
2: Bener.
3: Teman ewe kan?
2: Iya. Yeah. Terlalu jauh sekali, Bung.
3: Saat itu, ya, waktu lu gabut nyari aplikasi chatting, nah nyari aplikasi kenal, punya pacar enggak?
2: Enggak ada.
3: Gebetan.
2: Gebetan mungkin ada sih.
3: Ada.
2: Ada.
3: AWU persahabatan.
2: Oh, belum masih.
1: Kan belum kena aplikasi gituan.
3: Belum. Siapa tahu.
1: Oh iya.
3: Aku enggak dulu. Ya udah deh, lanjut.
1: Padahal jadi, saya tahu arahnya mau kemana.
3: Tapi hidupku nanti aku cerita juga ya tentang aplikasi anonymous macam itu yang sudah sangat tua. Hidupku mungkin ya, mungkin 80% berubah karena aplikasi itu.
1: Wow.
3: Mungkin.
2: Ya, Mas. Mempengaruhi sih itu. Jadi untuk sekarang ini kan karena udah terbiasa dan udah tahu macam-macam aplikasinya itu. Jadi kayak ada apa kayak ikut ini ketergantungan. Karena udah tahu asiknya di situ kita bisa mau ngapain, nyari apa, mau sharing apa, mau posting apa, mau kita apain lah itu aplikasi kan. Kalau dapet udah, kalau udah terbiasa pasti nanti yang mau dicari udahlah.
3: Apa nama aplikasinya itu? Waktu itu. Tisu gue mana ya?
1: Belakang. Nah, lu udah pegang tadi. Nah,
2: itu tahun kalau enggak salah ya 14 atau 15. Itu ada namanya Secret.
1: Secret.
2: Kalau masih bingung aplikasi Secret tuh logonya tuh serigala.
1: Wah, udah serigala nih.
2: Nah, warnanya urin. Nah, kalau pada zaman itu emang isinya apa ya? Kayak sekedar mencurahkan isi hati pada saat itu ya. Jadi banyak-banyaknya kayak kita habis tengkar sama teman gitu kan. Jadi mencurahkan isi perasaan yang mau diomongin itu bukan ke teman tapi ke aplikasi itu.
3: Semacam apa curhat maksudnya itu. Pokoknya cerita-cerita lah.
2: Jadi sharing apa gitu kan, terus curhat, amarah-amarah itu cuman di apa isinya dituangkan di dalam bentuk tulisan.
1: Wow.
2: Jadi tanpa nama, tanpa profil, tanpa diketahui dari mana, semua orang lihat di timeline itu keluar semua itu udah.
3: Awal tulisan mulai. Doang tapi ya.
2: Tulisan saja.
3: Sama avatar.
2: Avatarnya kartun tapi. Dalam bentuk kartun itu lucu gitu biasanya. Kan. Iya.
3: Tadi kan Mas Cel ini nunjukin aplikasi Secret warnanya merah.
1: Ya.
3: Aku bilang biru, ternyata yang biru bukan Secret.
1: Secreto.
2: Nah,
3: beda ya?
2: Beda. Kalau
3: tahu dua-duanya lo bang.
2: Kalau Secreto itu, sebentar. Ya. Jadi kalau Secreto itu baru keluar ke kapan ya? 6 kalau nggak salah tahun 16-17 kalau nggak salah.
3: 2016.
2: Kayaknya. Itu emang warnanya biru, kotak biru. Yang sekarang di-upgrade jadi Prisga.
3: Oh, ganti nama.
2: Iya, ganti nama.
3: Kayaknya ganti develop ini. Soalnya, sorry, aku putus bentar ya. Di Google Play Store, Prisga rilis 17 Maret 2020.
1: Oh, berarti ganti.
3: Kayaknya diganti. Soalnya aku install aplikasi ini, kalau nggak salah 2018, kalau nggak 2019.
2: Iya.
1: Aku juga pernah install aplikasi
3: udah
1: itu.
3: Udah lama kan ya?
1: Udah gara-gara, lama. Ya dia.
3: Iya.
1: Gara-gara dia chattingan
3: 17 Maret 2020 kan. Ya kita bisa ingat corona pertama kali masuk di Indonesia.
1: Iya. Kasus pertama itu ya.
3: Yang punya Secreto sepertinya saya akan bangkrut. Terus dibeli Prisga. Mungkin ya. Terus ternyata prediksinya salah. Ketika corona datang semua orang di rumah. Aplikasinya naik nih. Ratingnya 4,1 diulas 1000 orang. Bagus. tapi sudah 10.000 download tuh. Gila. Banyak orang gabut ya. Oke. Di sini Prisga penjelasan aplikasinya adalah gabut chatting dan curhat. Udah ada tulisan gabut. Gabut.
2: Loh, itu masih namanya Prisga ya? Masih mending ya? Apa sih Prisga itu kan? Namanya gabut juga ada.
1: Oh, bahkan ada aplikasi namanya
3: sama gabut. Tapi sejenis.
2: Iya, sama. Teks tok isinya sama, tapi kalau dari UI-nya, interface-nya itu emang lebih menarik di Prisga yang sekarang. Karena kalau download-nya yang apa itu Secreto, mungkin udah gak bisa login karena udah beda server.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Oke, soal aplikasinya sampai di situ saja. Yep. Terus apa yang bisa kita lakukan di sana? Ya.
2: Pertama kali itu tahu iseng-iseng kan, apa posting ini apa sih ya kan. Kemudian kita bisa nge-like postingannya orang-orang yang kita sepemikiran gitu kan.
1: Oh,
2: bisa. Iya. Kemudian ada orang yang posting tuh. Ada orang yang posting, loh kok aku gak setuju sama persepsinya dia kan. Kita balas, kita reply, kita komen gitu kan. Kita komen, lah ada orang lain yang balas. Jadi kayak sebenarnya chat anon itu gak cuman personal sama personal dengan orang, tapi bisa dalam bentuk post kita komen, saling komen gitu. Jadi gak beda jauh sama kayak aplikasi sosial media Facebook. Terus kalau di Twitter kan reply gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita bisa saling sharing sama orang lain yang kita gak kenal. Ya open minded juga termasuk. Anon itu emang isinya buat ini apa itu sharing menurut kita, terus hujatan juga termasuk di situ. Apa kayak istilahnya kayak netizen gitulah zaman sekarang katanya.
1: Iya, tahu. Nah, terus kalau lu nih, lu tipikal orang yang cari kenalan di aplikasi tersebut melalui postingan orang, lu komen apa langsung, "Wih, ada orang yang menarik nih postnya," langsung di chat kayak gitu personal apa gimana? Nah,
2: kalau masih dulu nih awal-awal itu gimana ya? Dulu tuh awal-awal itu cuman bisa nge-like gitu kan. Nge-like gitu kan. Mau iseng nge-post, mau nge-DM orangnya misalnya. Ini siapa gitu kan. Dapat kenalan tukeran nomor WA itu juga pernah itu pas itu. Tapi pas kita tanya itu dari mana asalnya gitu. Jauh bener. Kukira yang di daerah-daerah kita ini yang deket-deket sini kan. Soalnya kan ada permintaan GPS tuh. Aku kira kan dekat-dekat sini kan. Ternyata
3: paling enggak Jawa Timur lah.
2: Ya, paling enggak Jawa Timuran. Enggak, ternyata itu se-Indonesia. Pernah dapat dari orang Ambon, Sulawesi, terus dari Batam, Banten, Kalimantan juga banyak, Bali. Random, jauh jadi juga, benar-benar random. Juga. Jadi permintaan GPS itu enggak terlalu mempengaruhi juga pada saat itu. Nah, itu kita iseng-iseng ngajak itu kan karena kok komen apa postingannya agak menarik gitu kan. Ya sih, lumayan lah ini buat kenalan.
3: Karena kita mau patokan sama foto juga gak bisa.
2: Nah ya, bener.
3: Ngirim gambar bisa gak tapi?
2: Kalau dulu update-an pertama sih belum ada.
3: Oh sekarang udah ada.
2: Kalau
3: biar gampang.
2: Kalau di Prisga bisa. Untuk aplikasi yang sekarang udah bisa. Tapi
3: kirim gambar ya bukan.
2: Dulu gambar, pasang. Video, VN bisa. Tapi sekarang cuman foto aja.
3: Oke.
2: Foto, VN, tapi gak bisa disimpan.
1: Oh, enggak bisa disimpan. Mungkin di screenshot
2: sih biasanya. Kalau dulu masih bisa disimpan gitu.
1: Ya. Nah, nih. Lu kalau cari kenalan di sana pilih-pilih enggak? Biasanya kan ada nih yang ada orang yang cari cewek, kan biasanya ada yang nulisin F umur segini kayak gitu kan. Kalau di aplikasi yang kayak gitu. Terus ada yang M umur segini pakai status apa gitu. Yeah. Nah, lu tipikal cari yang
3: tinggi badan, berat badan ya, lingkar dada, lingkar pinggang.
1: Lingkar dada gitu sih. Ya, lu tipikal cari orang yang udah kalau ada cowok yang asik ajakin kenalan atau lu emang fokus ke cewek-cewek aja?
2: Nah, dulu itu masih awal-awal tahu gitu kan, ada M, ada F.
3: Enggak ngerti.
2: Enggak tahu aku.
3: Oke.
2: Enggak tahu, terus akhirnya kan ada yang komentar kan F, ngumpung F kan, tak gua tanyain kan, F ini apaan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, dijelasin kalau F itu female, kalau M itu male.
1: Untung.
2: Kemudian kan ada angka tuh di belakang. Kayak misalkan F21, F30, F800.
3: Tarif tuh ya?
2: Matam.
1: Kalau 800 kemungkinan tarif sih. Kalau yang 21 enggak dong, murah
2: kalo
1: banget.
2: Kalau 3 digit mungkin itu tarif kali ya.
1: 800 tarif
2: kode,
1: sih
2: bisa kode sih. Tarif ya kan.
1: Standar lah kalau 800 ya.
3: BU. Kenapa BU? Oke. Okay.
2: Ada loh. Jadi enggak cuman F26 gitu. Ada FBU.
1: Loh,
2: ada. Jangan salah.
3: Itu nyari ini ya?
2: Butuh duit, Bro.
3: Bukan. Ya tahu kalau nyari duit maksudnya jasa VCS bunga.
2: Banyak sebenarnya.
3: Ya, ya maksudnya yang di situ, bukan jasa LTST kan?
2: Bukan.
3: Kalau LTST kan enggak mungkin ketemu dong.
1: Yang iya dong.
3: Ya makanya, iya makanya cuma jasa VCS kan?
1: Ya mungkin.
3: Iya kan?
2: Ya.
3: Atau foto kali.
2: Banyak. Jadi tergantung kalau misalnya kita chat terus kita tanya gitu kan. Lah, dia baru bisa jelasin. Itu dia mau BU-nya dia karena apa? Urgent atau emang iseng? Kebanyakan dulu emang ada yang dadakan urgent dibantu sama orang baik-baik itu untungnya kan. Tapi kalau lihat zaman sekarang ini kalau ada tulisan BU itu indikasinya udah arahnya udah melenceng udah.
1: Tertar masih terganjal tadi. Dibantu oleh orang baik-baik ya?
3: Dikasih doang.
1: Ada dikasih.
3: Enggak minta balasan.
1: Oh, dikasih.
3: Aku gitu, Fit. Aku ngasih-ngasih aja, enggak pernah minta foto-foto,
2: enggak
3: minta aku kalau ada yang BU 800 aku kasih aja.
1: Kasih apa?
3: Kasih dulu.
1: Gimana? Pas aku BU 800.
3: Ya enggak cowok dong kalau cowok.
1: Aku bisa jadi cewek.
2: Boleh. Kasih gila 800 dal.
1: Ya, tapi di situ lu pernah nemuin enggak sih orang yang benar-benar dia jual diri lewat situ?
2: Oh, banyak.
1: Pernah enggak nemuin?
2: Dulu itu emang apa ya?
3: Ya VCS kan jual diri, Fit.
1: Enggak, maksudnya emang jual dirinya buat booking
3: LT, LTST.
1: LTST, tapi dia ngasih domisilinya di statusnya tersebut gitu loh. Yang benar-benar emang dia nyari pelanggan di situ.
2: Ada.
1: Ada enggak?
2: Ada. Dulu itu gimana ya? Kayak masih itu kebanyakan dulu tuh jalan pelajar loh. Dulu itu.
1: Pelajar.
2: Jadi masih kayak umur apa F16 gitu kan. Chatting biasa gitu kan. Tahu-tahu yang
3: nama pesawat tuh.
2: Iya,
1: pesawat. Iya. Iya. Iya, pesawat tempur ya. Nah, F16.
2: Tiba-tiba itu udah chatan enggak ada unsur aneh-aneh kan. Tahu-tahu ditanyain. Kerja apa enggak gitu kan. Enggak, kenapa gitu. Oh, ya udah aku mau ini mau nawarin
1: diri.
2: Nawarin diri ya bener kayak gitu ada langsung belak-belakan
1: ya gitu tapi kan lewat itu lewat chat pribadi dulu kan
2: iya lewat chat
1: enggak,
2: pribadi
1: enggak bener-bener dia jualan di status
2: kalau dulu kurang tahu ya kayaknya sih ada cuman enggak terlalu
3: ada banyak. Aku pernah lihat kok ada. Pernah lihat cuman logikanya kan ya susah nemu yang sedomisili karena
2: ya,
3: setahuku ya kita posting ya kalau yang sedomisili kita posting jam berapa ini? Anggap aja kita posting 10, pagi 10. Lah jam 8 pagi. Yeah. Kalau yang sedomisili Mbak lagi ngebuka aplikasinya jam 3 sore, postingan itu udah enggak ada kecuali di-follow.
2: Nah, betul.
3: Udah enggak ada, udah kegeser sama orang se-Indonesia itu.
1: Oh iya. Yeah.
3: Jadi susah, menurutku akan susah kecuali yang VCS gitu.
1: Tapi lu pernah enggak sih masih dapat cewek dari situ?
2: Pernah dapat di chat.
1: Enggak, maksudnya ketemu. Pacar ya?
2: Pacar atau ketemu?
1: Ya kalau ketemu paling mah
2: ketemu.
3: Ketemu ya?
2: Pernah
3: ketemu. Oke, namanya siapa?
2: Lah, lupa gua.
3: IG.
2: Apalagi IG.
3: Kita umumin ya.
2: Wah, ini
1: bocong ngawur.
3: Ya enggak apa-apa. Tapi lupa ya?
2: Lupa.
3: Ya sayang sekali.
1: Enggak sebenarnya ingat sih. Tapi
3: langkahnya aja gimana?
1: Iya, langkah.
3: Coba ceritain kronologinya.
1: Ya.
3: Seingatnya sama
1: salah satu.
3: Sampai ketemu pertama kali.
2: Ceritain salah satu. Pertama kali. Itu di aplikasi masih secret tuh itu. Masih di secret tuh karena awal-awal rame-ramenya itu kan. Itu chattingan karena dia tulisannya FMLG.
1: FML. Oh, kan? Female Malang.
3: Aku kira cewek maling.
1: Kan ya, terus yang lari-lari yang maling.
2: Nah, enggak tahu gimana jalan ceritanya itu tiba-tiba ngajak meet dia kan.
3: Wow. Ngajamin. Dia yang ngajak. Gokil,
1: wow, gokil. Wow, wow, wow.
3: Wiritanya kenceng nih Mas El.
2: Sakti Mandraguna, Bos. Nah,
3: terus.
2: Wah, itu rasa hati itu ya, berdebar-debar jantung enggak selesai-selesai itu, Bos.
1: Waduh, hiperbola sekali Mas ini ya.
2: Untuk kamu Wong awal-awal kita ngajak aja masih responnya ih simpang siur ya kan. Yang satu ini tahu-tahu ngajak ya kan. Gimana rasanya coba?
3: Ya terus respon simpang siur.
2: Responsif kali ya kan. Langsung
1: oke. Okay. Kalau dia jawab yang lain simpang siur berarti yang di chat banyak nih. Tapi yang ngajak keluar baru satu.
2: Nah, ini baru satu.
3: Kalau aku yang kalau aku pakai aplikasi itu juga yang aku chat banyak sih Fit. Banyak.
1: Mungkin
3: harus kayak apa ya? Kayak main ini cabut benang di depan SD. Ya cabut benang tau nggak? Yang kalau kita beruntung cabut benang dapat hadiah. Jadi benang. Benang ini banyak banget. Ada kali 1000 benang. Jadi satu gitu. Nah benang ini diikat jadi satu. Nggak tahu
2: ujungnya ya gitu.
3: Nggak tahu ujungnya nih bakal dapat apa? Ada yang nggak dapat. Ada yang bakal dapat tuh paling enggak stiker yo-yo gitu-gitu di bawahnya.
2: Kok kayak pernah di bawahnya tahu gitu.
3: Kalau kita cabut satu udah kemungkinan besar dapat benang doang. Ya cabut langsung banyak dong. Paling enggak kita dapat stiker, paling enggak dapat lah gitu.
1: Oh iya. Ya mungkin saya
3: probabilitas.
1: Ya probabilitas.
2: Persentasenya.
1: Ya, saya aja yang enggak bisa main aplikasi gitu ada. Mungkin saya aja sih.
2: Kayaknya Andre kurang berbakat untuk bermain seperti itu gitu.
1: Iya emang sih. Saya tuh pernah waktu itu nih main aplikasi gituan kok gampang banget buat kenalan sama cewek. Coba ah main
3: susah.
1: Saya bukan tipikal orang yang bisa berkenalan dengan mudah melalui orang lewat chatting, terutama orang asing.
2: Iya emang
1: susah.
2: Emang kalau yang apa ya, ada lah ya namanya kepribadian kayak introvert ada extrovert gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah itu kalau yang tipikal introvert itu kan wong kita yang kenal aja dia introvert aja udah susah membuka omongan, membuka hati, perasaan segala macam itu kan. Apalagi lewat aplikasi yang gak jelas ya kan.
1: Yeah.
2: Nah itu mungkin ya bisa gak cocok dengan aplikasi itu. Mm-hmm. Tapi kalau yang tipikalnya extrovert emang apaan? Huh? Extrovert.
3: Extrovert itu ini. Gimana kalau lanjutin aja ceritanya yang tadi belum selesai?
2: Yang mana tuh?
3: Itu ketemuan tadi belum selesai, belum kelar itu.
2: Ya udah, langsung aja ketemuan.
3: Ketemu di
2: sebentar. Kalau
3: di pagi, siang, sore dulu deh.
2: Sore sih itu.
3: Ini lanjut chattingnya di mana nih? Masih tetap di aplikasi?
2: Masih di aplikasi.
3: Oke, janjian sore hari
2: di tempat. Aku lupa sih nama tempat kopi-kopiannya, cuman
3: di Malang
2: Nongsi.
3: ya
2: Nongsi. Okay. Itu
3: daerah mana deh, daerah mana?
2: Kalau nggak salah itu apa McD ya?
1: McD kok tempat kopi-kopi
2: yang lupa aku. Okay. Soalnya
3: okay. Pertama, tempat-tempat gitulah. Nongkri
2: di mana sih pertama? Sekarang udah banyak loh.
3: Pokoknya tempat gitu-gitulah. Ketemu langsung di lokasi.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Ngobrolin apa sama orang yang nggak dikenal?
2: Nongki ketemuan sama orang yang masih belum kenal itu ya. Itu ragu-ragu bener. Ya kayak misalkan lu kenal sama orang baru, bingung, kita tuh bingung mau bahas topik apa yang biar nyambung gitu kan. Nah ya gak jauh beda lah sama kenalan kayak kita meet sama orang tuh di dating apps gitu misalkan. Match. Kita mikir mau topik apa biar komunikasi itu masih nyambung gitu kan. Ngalur ngidul itu udah.
3: Berapa lama di tempat itu?
2: Ah paling satu jam lah itu. Kalau nggak salah
3: itu,
2: sih.
3: Abis ya. Dari situ?
2: Abis dari
3: di apartemen mana kalian cek?
1: Di kosan biasanya.
3: Di kosan.
1: Kosan biasanya.
3: Oh oke. Okay. Ada teman-teman waktu itu?
1: Biasanya dibawain martabak sih. Ini martabak, jangan ganggu. Jadi nanti kalian tunggu di luar main game aja gitu sih biasanya.
3: Waktu itu gitu.
1: Enggak lah.
3: Aku nanya loh, siapa tau bener.
2: Dulu itu masih belum kenal apa-apa itu. Beneran. Jadi
1: masih
2: bener-bener
1: masih polos, masih polos.
2: Masih polos.
1: Alim.
2: Masih kenceng-kenceng.
1: Alim.
2: Masih bersih.
3: Salat. Pernah tapi pernah.
0: Bolong-bolong.
3: Pernah tapi.
0: Pernah.
3: Minimal pernah lah.
1: Iya iya.
2: Pernah apa dulu nih?
3: Pernah selalu.
2: Abis itu kan udah ketemu, kita ngobrol kan, paling enggak umur, nama panggilan doang kan. Kuliah apa kerja apa sekolah gitu kan. Ternyata masih maba dia.
3: Abis itu abis pisah kan, abis di tempat itu terus enggak terus pisah kan ya? Enggak cekin kan?
2: Udah lah.
3: Itu masih nyambung lagi enggak?
2: Nah, itu cuman kabar-kabaran pas abis pulang itu. Cuma chatting biasa itu kan. Ganti hari ngilang.
1: Oh, saya tahu alasannya biasanya.
3: Apa? Nah, karena enggak cekin itu tadi.
2: Nah, iya. Kalau menurut Bang David gimana ini?
1: Saya karena enggak cekin sih. Enggak cocok aja sama lu, bangsat.
3: Nah, berarti itu. Emang tapi sebelum ketemu kirim-kiriman foto enggak?
2: Enggak.
1: Nah, iya.
3: Oke. Okay. Dia cakep enggak?
2: Enggak terlalu cakep, enggak terlalu jelek, biasa aja.
1: Oh, tapi masih bangsat, kirain cakep lu cari yang cakep juga.
2: Tapi masih enak lah untuk dilihat, enggak terlalu yang
1: iya, iya. Kirain ya, dia cakep, kemudian ketemu Mas Charles yang ya biasa kayak gini tiba-tiba
3: jelek, masalah jelek. Aku main aplikasi gitu-gitu, tapi skrit itu aku enggak begitu lama soalnya enggak tahu ya. Kayak banyak anak kecil menurutku.
2: Entah baru login kapan? Baru ini
1: 2019.
2: Nah, sebetulnya itu kan udah lama banget. Itu dulu emang rame-ramenya di daerah ibu kota emang kan.
3: Ya,
2: itu,
3: iya
2: dulu itu.
3: Dan banyaknya itu ya apa sih, orang di bawah 20 tuh masih banyak, 20 21 22 Mas. Banyak juga yang 25-an tuh jarang. Waktu itu yang aku temuin ya. Jadi aku juga enggak cocok. Entah dia umurnya yang nyamar, tapi kalau dilihat dari status-status yang muncul di brandaku tuh juga itu. Ini apa sih, kayak bocah banget ya. Ya gitulah kalau anggapanku ya. Jadi enggak seberapa cocok. Aku yang main lama banget tuh ada aplikasi namanya IRC, Internet Relay Chat. Itu aplikasi udah zaman 90-an banget.
2: Itu aplikasi zaman old itu epic gitu mah.
3: Di situ aduh banyak ngerubah hidupku. Wow. Sampai mungkin yang kita lakukan sekarang karena aplikasi itu.
1: Yep.
3: Soalnya pertama kali tahu aplikasi itu ya aku cari-cari kenalan tujuannya. Pun sebenarnya aplikasi itu yang open-open gitu juga banyak.
2: Banyak.
3: Dan lebih gampang nemu yang satu domisili.
1: Iya.
3: Aku hewan dapat banyak di situ kan. Nah, soalnya kalau di aplikasi itu aku bisa nemu isi radio kan.
1: Radio
3: di situ.
1: Iya, bentar nanti lanjut ya.
3: Aku nemu isi radio di situ. Terus ketemu teman-teman yang Mas Celnik tahun 2018 kan datang gathering sama kita kan.
1: Iya.
3: Nah, itu kebanyakan aku kenalnya dari situ Mas Cel. Banyak sekali.
1: Semuanya, Cuk. Hampir semuanya lah.
3: Hampir semuanya. Hampir
2: semua. Berarti masih banyak dong yang main IRC itu.
3: Untuk sekarang aku enggak tahu ya. Untuk sekarang aku main IRC cuman buat ngurusin si radio ini doang. Soalnya kontrol botnya ada di sana. Nah, untuk orang-orangnya enggak tahu sih, kayaknya juga masih banyak gitu.
2: Mungkin kalau yang main kalau di Android sama di iOS ada enggak sih itu IRC?
3: Enggak pernah. Ya, ini nih.
2: Gitu.
3: IRC ini pusatnya adalah IRC, Internet Relay Chat.
2: Yeah.
3: Yang lu temuin di warnet adalah MIRC.
2: Bener.
3: Nah, ini aplikasi yang dibikin untuk kita bisa akses Internet Relay Chat-nya.
2: Oh.
3: Jadi nama aplikasinya adalah MIRC. Aplikasi yang bikin aplikasi itu banyak, tapi yang bikin aplikasi itu banyak, tapi bukan untuk dimonetisasi. Bukan untuk cari duit. Dan yang bikin bukan orang yang bikin Internet Relay Chat-nya. Ini jadi kronologinya gini. Ini cerita dari suaminya Andin. Dia kan pakar banget lah. Jadi ada sekelompok orang lah seneng chatting, ngebikinnya IRC-nya ini. Nah, siapapun yang mau bikin aplikasi untuk nyambung ke sini silahkan, tapi gak ada duitnya. Jadi yang di komputer, di Windows bikinnya MIRC. Di Ubuntu ada orang bikin Xchat, Android ada Android IRC, di iPhone ada Xchat juga kalau nggak salah, gue lupa. Ya gitu-gitu, itu nyambungnya sama, aplikasi apapun yang lo pakai, kalau nyambungnya ke IRC bakal ketemu kita.
2: Oh, ya, jadi ya, gitu. Jadi IRC itu istilahnya kayak cloud-nya, servernya lah.
3: Iya.
2: Cuman aplikasinya di tiap platform itu beda-beda gitu ya. Hmm.
3: Itu pun zaman dulu orangnya juga lumayan sakti-sakti. Hacker kalau gak pengen dilacak, kalau ngumpul di situ. Kayak gitu-gitu. Sekarang kan di Telegram
2: ya,
3: yang paling gak bisa dilacak.
1: Ya.
3: Dulu di IRC udah gak bisa dilacak. Sangat-sangat susah untuk dilacak. Hacker-hacker pokoknya dulu di situ. Makanya aku main-main itu aja. Main doang nih, gak niat belajar coding. Ketularan orang-orang yang suka ngoding, ketularan doang. Jadi emang dulu sakti-sakti, sekarang makin kesini ya orang-orang cari kenalan. Ya zaman lah zaman.
2: Iya, berubah zaman ya. Dulu juga pernah sih denger, jadi kalau mau nyari apa ya, jadi kan dulu itu kan istilah kayak yang aneh-aneh kayak 18 plus gitu kan. Dulu itu masih jarang gitu. Jadi kayak kita mau mencari kenalan, terus nyari kerja, nyari solusi yang susah ditemuin di teman-teman deket itu, kayak kenalan apa ya, ini loh, abor.
1: Kan
2: emang melenceng itu.
3: Apa?
1: Aborsi.
2: Abor.
3: Oh, di mana itu?
2: Iya di situ. Pernah dengar, jadi pernah dengar ceritanya orang. Di situ memang, banyak. Terus, aku nggak seneng sama temanku ini kan. Bisa dibaca gak lu? Nah. Ya itu coba aja.
3: Di IRC itu ya?
2: Di IRC-nya gitu.
3: Okay.
2: Jadi,
3: terus?
2: Emang sebenarnya anon itu gak cuman buat kenalan. Kita mau nyari temen yang beda bakat, bisa di situ. Cuman.
3: Bisa.
2: Cuman, untung-untungan aja. Kan gak semua orang yang emang main IRC misalkan. Tapi gak baca postingan kita. Kan bedanya cuman masalah waktunya aja. Kita misalnya postingnya pagi gitu. Sedangkan yang kita apa orang yang kita butuhin itu dia online-nya malam. Kan berarti postingan kita gak kebaca. Nah kayak gitu. Jadi emang main anon itu gak apa ya, istilahnya kayak yang bilang kayak nikotin itu. Kecanduannya itu harus mantengin terus. Apa yang kita cari harus dapet. Sistemnya apa ya, kebiasaan kita kalau udah terjun di dunia anon kayak gitu.
1: Jadi berarti Mas Charles ini kalau mau mencari cewek yang dia incer ya, seumpama ada F21 MLG gitu ya. Dia incer berarti dia mantengin terus berarti ya. Oh gitu tipsnya Mas Charles.
2: Dah kebuka ini. Bahaya ini.
3: Udah. Ini aja ya, aku mau bacain beberapa nick di MIRC. Yang terparkir di server Dalnet Channel Malang. Aku pilihin ya. Mulai dari ini deh. Cewek bocil CS butuh.
2: Nah,
3: oke. Okay. Chinese mom terbuai supir pribadi. What the f? Mama cantik lonely LDR. Ini kesukaan Mas Chel semua nih. Seksi Chinese female JKT. Mas Chel juga ini. Seksi wife Ines guilty pleasure. Waduh, apa tuh maksudnya? Dalam tekanan dia deh.
1: Kan kita masuk pressure itu, Pak.
3: Pleasure dia, pleasure.
1: Iya kan tekanan pressure. Press.
3: Oh iya sih. Iya sih.
2: Pressure sama
3: coba aku masuk Jakarta ya.
1: Iya coba.
3: Ini tadi di Malang. Oke, somebody to love, woi mantap.
1: Masih oke.
3: Okay. Alone apartemen BBC. BBC itu mana? Enggak tahu, Jakarta kali ya.
1: Boy.
2: BBC.
1: BBC itu loh.
3: Apa?
1: Pico. Oh, epic. Black Cook.
3: Oh, Black Cock. Itu. Oke.
1: Okay. Okay. Itu sebuah genre sih.
3: Oh iya dah.
2: Genre atau kategori itu?
3: Oke. Okay. Afina
1: yeah, kategori. Yeah,
3: kan? Afina cabi hijab. Cabi hijab. Bad boys look for partners. Gitu-gitu. Ini aku pilihin. Sebenarnya nick yang normal banyak. Ini aku pilihin yang memang gitu-gitu. Burung gemuk tebal.
1: kan ada dong burung gemuk dong.
3: Ntar dulu aku coba scan.
2: Oh. Itu kayaknya burungnya habis dikasihin bacon kayaknya.
1: Iya, apa tuh week
2: gendut dia kayaknya. Apa enggak obesitas tuh?
3: Beberapa lagi yang ini yang paling sering ini. Cewek SPG BU Nau Kalibata. Cewek ajakin ngobrol santuy.
2: Bukan,
3: ntar dulu kepotong. Santai. cewek bercermin besar, cewek bersih, cewek binal CS, cewek cat cat, oh iya cewek Chinese ya gitu gitu. Oke okay, oke. Okay. Banyak tuh kalau sekarang masih banyak yang ya gitulah. Kalau mau nyari ya cari aja. Aku udah nggak minat, udah kayak apa ya? Gumoh aku di sini.
2: Gumoh. Mungkin karena umur juga bisa mempengaruhi faktor. Faktor umur juga mempengaruhi itu sebenarnya. Oh, jadi iya. Karena udah terjun itu kan, udah dapat, udah dapat, udah banyak gitu kan, udah tahu itu kan celah-celahnya kita. Jadi main anon itu juga melatih komunikasi, melatih apa nyari topik juga kan. Apalagi kalau udah ketemu kita harus pinter-pinteran apa kayak acting gitu. Udah bener-bener ngelatih itu udah kan. Jadi nggak cuma kayak kita langsung pacaran sama temen cuman beraninya cuman di kandang gitu. Enggak. Tapi bener-bener kita itu ya kalau misalkan cara berpikir mereka itu kan beda sama kita kan. Yaitu kita harus bersikap kayak gimana gitu kan. Kita maunya nih biasanya kalau udah yang modelan anak-anak pacaran gitu kan. Kita mau diginiin gitu.
3: Diginiin tuh mana?
2: Diginiin tuh ada yang nyabuk kayak ada yang mau yang dengkulnya dipegang gitu kan.
1: Ada yang nyoliin.
2: Ada
3: di itu. Motor, Bet, di motor. Di motor.
1: Siapa tahu malam-malam.
3: Jangan, kan? jangan. Kalau jatuh pingsan lo malu pas ditemu orang.
1: Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh.
3: Kalau enggak mau jatuh ya everyday apartemen aja.
1: Kosan aja gratis.
3: Aduh, bahaya. Ya betul sih memang.
2: Udah free, udah dapat leganya
1: gitu. Kalau everyday kan 350 ya. Kalau kosan bawa 50 aja. Wah. Lu enggak usah enggak tahu lu.
3: Enggak tahu emang aku.
1: Lu kan tahu dari Angga, Angga kan pernah kerja di sana.
3: Kalau Angga lebih tahu.
2: Kayaknya kemahalan deh kalau kosan tuh 50. Cukup bawa martabak.
1: Ya martabak 50.
2: Martabak spesial dong. Pakai keju.
1: Enggak gua makan sih ya ada keju ya.
3: Seuntung apa lu apa ya? Pertanyaan kasarnya sih gini sebenarnya.
2: Lu pernah apa yang didapat? Keuntungan apa yang
1: kirain langsung dibarbarin aja.
3: Ya mungkin kalau cowok tingkat tertinggi keuntungannya adalah dapat AWU persahabatan.
1: Iya. Ya.
3: Dan jam pernah ya?
1: Lu.
3: Berapa kali dari mana aja? Enak kan? Dari aplikasi mana aja maksudnya?
2: Kalau aplikasi kan banyak sebenarnya. Kalau sampai ngitung udah meet berapa kali itu
3: anjing.
2: Enggak kehitung.
3: Anjing, Bang.
1: Suhu emang expert
3: banget, banget
2: ya. Banyak aplikasi tuh ke Secret tuh ada Prisca, ada Whisper, habis itu ada Anonymous Chat.
3: Kalau jumlah udah enggak tahu lah ya.
1: Jumlah.
3: Oke.
2: Udah ini. Itu yang masih kuat-kuat sih itu.
3: Seberapa untung inilah di bawah level AWU persahabatan apalagi.
1: Keuntungan apa aja sih yang pernah lu dapat?
3: Apa aja lah.
2: Di traktir. Di luar konten yang rada melenceng kan.
1: Apa di traktir? Terus.
2: Terus apa lagi ya? Teman mabar gitu mungkin.
1: Bisa. Teman mabar.
2: Emang kebanyakan selain itu. Itu pasti dapatnya kalau enggak ditraktir, dipinjemin duit, dipinjemin barang ya kan. Habis itu dijemput, enak kan dijemput.
1: Dijemput.
2: Habis itu dibeliin pulsa. Tiap malam kalau gabut, VC yuk gitu.
1: Ada esnya enggak?
2: Kadang
3: malam dingin, pakai es malam dingin. Pakai es.
1: Tapi biasanya kan dingin sih. Yang dingin-dingin kan butuh kehangatan.
2: Kalau udah di malam-malam kita nih.
3: Kalau gitu-gitu aku sebenarnya dapat. Cuman kalau menurutku pencapaian terbesarku adalah bisa ngumpulin orang-orang yang aku kenal ke satu tempat.
1: Wow.
3: Yaitu gathering itu. Itu menurutku adalah pencapaian terbesarku. Aku yakin David juga merasakan hal yang sama sih. Karena aku bareng David kerjanya. Aku David, PC.
2: Terus dapat apa yang gathering itu kan dari Anon juga kan itu
3: Miasi. Iya,
2: kan?
1: Kebanyakan semua.
3: Idenya karena kita pengen ngumpulin yang Anon-Anon itu. Idenya ya.
1: Itu ide.
2: Karena tapi bagus sih itu. Itu malah arahnya ke arah positif.
1: Arah sebenernya positif.
2: Bagus banget itu.
3: Loh, arahnya iya, jadinya positif kan? Arahnya sebenarnya party sex sebenarnya.
2: Wait, what?
1: Oh. Nanti ketika kita ngadain gathering lagi,
3: enggak ada yang datang.
1: Ya, mereka ekspektasinya, wah, bisa party sex nih gitu.
3: Makin banyak ya sebenarnya.
1: Iya, makin banyak. Ya jadi gathering tahun depan kita akan mengadakan party sex.
3: Gini aja. Blok lu. 150 include
1: kemurahan bangsat.
3: Kemurahan ya.
1: Kemurahan dong.
2: Minimal 150 itu mah udah di luar umur normal anjir.
1: Aduh, gak balik modal.
2: Ya paling no, paling murah itu aduh.
3: Ya tapi kan konteksnya gathering. Ngerti enggak?
1: Konteksnya
3: gathering, gathering pertama kami itu patungan 150.
2: Hmm. Buat apa tuh?
1: Ini jangan di ke party sex tadi.
3: Patungan 150.
2: Jangan dibayangin party sex, kita kan kumpul buat ini.
3: Dap, itu nah, untuk akomodasi kita antar jemput. Banyak nih kalau lu itu enggak bakal masuk di akal bagaimana 150 per orang itu bisa cukup. Enggak bakal masuk di akal tuh. Pokoknya akomodasi, akomodasi kita antar jemput. Makan enggak sampai kelaparan.
1: Kaos.
3: Jadi bisa tapi kita ngorbanin tempat sebenarnya.
1: Yep.
3: Tempat tuh lumayan kurang karena kita kumpulnya konsepnya outdoor.
2: Kenapa harus outdoor? Kan ya kalau kumpul konsep, kan misalkan kayak di villa nih. Buat kumpul kan udah cukup itu.
3: Ya konsep. Lo karena lu yang lu datengin kemarin adalah yang paling matang dipikirkan, makanya lu udah ngerasa enaknya. Pertama kali adalah yang paling tidak matang,
1: yang paling nggak matang
2: karena masih jadi, pertama kali ya,
3: karena masih pertama kali. Jadi kita konsepnya itu kita order aja karena kita banyak aktivitas di luar. Kita konsep seperti itu, kita cari yang tempatnya murah, yang penting bisa buat tidur gitu doang. Kita banyak acara di luar karena
2: tenda.
3: Enggak.
1: Kok tenda?
3: Emang enggak tenda.
2: Outdoor kan enggak, di tempat tidur tenda.
1: Tapi ada kamar, Pak.
3: Waktu itu untuk ukuran pertama kali itu luar biasa menurutku. Untuk ukuran pertama kali lo ya. Tapi kalau kita ngebandingin sama yang terakhir emang jauh.
1: Ya jangan dibandingin.
3: Kalau kita ini adalah orang pertama kali ngadain gathering itu menurutku bagus banget. Bisa datengin orang dari Malaysia dan Singapura kok.
2: Ya itu udah luar biasa sih itu.
3: Itu terus
1: effortnya sih, effort kalau yang pertama itu effortnya lebih banget karena kita nggak punya pemikiran yang benar-benar matang kayak yang gathering terakhir. Kayak planning kedepannya harus gini, kita rapat jauh-jauh hari.
2: Tapi kalau
1: itu kan nggak begitu jauh-jauh hari kan.
3: Pokoknya intinya yang pertama tuh dan yang terakhir udah beda. Kita tiga kali ngadain gitu-gitu. Udah yang ketiga tuh yang Mas Cel datang itu.
2: Gitu-gitu enak nggak sih?
1: Enak sih.
3: Gituan tuh enak. Tergantung gitu sama siapa kan.
2: Oh iya ya. Yang itu enak gak sih?
3: Loh, maksudnya apa nih?
2: Nah, apa tadi aku lupa gue katanya.
3: Enak tuh maksudnya apa?
2: Enak gatheringnya, enak suasananya,
1: enak.
2: Atmosfernya
1: enak.
2: Itu memengaruhi enak. Bener gathering kita bisa ngumpulin, tapi kalau atmosfernya beda, hancur udah.
3: Bahkan di yang menurut kita gathering terburuk, kita masih asik di malam harinya itu Fit ya. Kita masih bersenang-senang juga.
2: Itu awalnya
1: ya kalau dibandingin sih pasti ada yang terbaik, ada yang terburuk ya. Ya itu emang yang terburuk. Cuma itu ya udah usaha kami. Maksimal memang segitu. Maksimal memang segitu.
2: Maklum sih untuk yang pertama, tapi apa ya, effort buat ngumpulin itu keren sih. Bener-bener keren dan sampai berjalan sambisannya gathering lagi, terus di tempat yang lebih bagus, yang lebih worth it gitu kan. Itu pencapaian yang
3: wah iya, hebat sih. Balik lagi itu kalau di dunia apa ya, anonymous ya, itu adalah menurutku itu pencapaian terbesarku dan teman-teman sih sebenarnya.
1: Lu nih pernah nggak dapat
3: AWU persahabatan,
1: gitu? Pernah nggak?
3: Itu
1: pencapaian. Itu berarti pencapaian terbesar lu. Enggak, tujuan lu kesana
2: karena
1: gak sih?
2: Gini,
1: sebenarnya tujuan lu kesana gak sih?
3: Tujuan kan awalku sih kesana kalau aku Fit. Kalau enggak tahu masalah.
2: Kalau dulu itu pertama enggak tahu gitu-gitu, gue cuma tahunya apa? Bokep.
1: Iya.
2: Tahu dah. Kayak antara mau ngincip sama enggak itu, wah, belum ada kepikiran sama sekali tuh.
1: Oh.
2: Jadi kepikirannya punya temen keluar, kita nongski bareng, jagongan misalkan sama-sama main game nih ML, BB ya kan. Ah itu udah seneng gitu kan rasanya.
1: Oh.
2: Tapi lama kelamaan lihat TL isinya makin melenceng, perubahan zaman. Kemudian mainin apa akun-akun forum-forum yang kurang
1: akun-akun semprot, udah sebut aja semprot.
2: Banyak yang di keep. Oh, sekarang udah ditutup sekarang.
1: Aplikasi itu Pak, forum-forum buka Pak.
2: Sebenarnya bukan aplikasi itu.
1: Bukan aplikasi.
2: Oh, website.
1: Kayak Kaskus.
2: Tapi ya kayak Kaskus. Jadi itu tempat nimbrung.
1: Tempat nimbrung.
2: Tempat cari kerja.
3: Yang baru-baru ini viral tuh Clubhouse dan aku enggak tahu itu apa. Nah,
1: itu kayaknya kayak VN gitu. Voice
3: note. Itu punya iPhone enggak sih?
2: Itu kan baru masih
1: ada di iPhone aja.
2: Masih di iPhone. itu isinya sekarang kalau aku denger-denger tuh hampir sama kayak Discord.
3: Anon enggak tapi?

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Semenjak kuliah berubah banget, Pak. Jadi kalau chatting sama cewek itu males lah gitu. Tipikal yang apa ya?
2: Tipikal yang nunggu dideketin, bangsat.
1: Iya, kayak gitulah. Kayak gitu sih. Jadi pernah nih.
2: Menurutku lo belum di fase butuh aja kali, Fit.
1: Mungkin. Gue pernah nih kenalan di Anon, kemudian dapet sampai lanjut ke lain. Dia anak Singosari.
3: Wih, deket dong.
1: Udah deket banget malah, Pak. Udah deket banget.
3: Terus dapet apa aja tuh?
1: Menurutku dia cantik.
3: Udah.
1: Tapi tiba-tiba ngerasa males aja. Udah, males gitu, tinggalin udah. Langsung
2: kayaknya mungkin karena dia pasif kali. Si
3: dia
2: pasif kali.
3: Bisa.
2: David kan malas kan.
3: Lawannya pasif.
1: Dia enggak pasif. Tapi emang
2: kadang dia juga minta WOT gitu-gitu ya.
3: Enak enggak? Wi
1: enggak sih. Kalau aku emang enggak niat enggak bakal ke sana sih.
2: Oke. Emang kalau menurutmu Mas Yan aplikasi gitu kita kesampingkan yang negatifnya, positifnya apa? Kalau aku tekan tadi udah jelas tuh.
3: Anu yang diambil positifnya. Positif
2: yang buruk banyak ya, kita tahu lah.
3: Jangan kebanyakan negatifnya sih daripada positifnya.
2: Kalau ada apa?
3: Positifnya. Positifnya ini kupon.
2: Kupon?
3: Banyak. Kadang kupon. Tuh iya.
2: Apa kayak dulu nih kupon
3: banyak. Kayak kupon Grab, terus kuponnya Shopee. Kupon-kupon voucher-voucher.
1: Oh, voucher-voucher
3: RD bisa
1: di-share di sana.
3: Iya, kadang ada yang nge-share gitu kan. Voucher-voucher terus yang bisa dibagiin orang banyak. Terus ini misalnya lu skripsi nih. Butuh responden banyak sampai 1000 orang. Lah, banyak tuh yang nge-share di situ.
2: Oh.
3: Jadi di situ kan emang benar kita anon, kita posting bebas di sana, enggak ada aturan, tergantung pihak aplikasi. Nah, di situ kita mau posting apa aja, aku mau jualan bisa. Aku mau nyari orang kayak gimana bisa, aku butuh bantuan apa, saran bisa. Nge-share apa kayak butuh responden di buat skripsi itu juga lumayan bantu itu.
2: Oh.
3: Apalagi kalau yang ketemu orang yang masih normal-normal yang baik-baik itu dibantuin.
2: Oh.
3: Ngangkat banget itu.
1: Jadi lu cari responden dulu waktu skripsi lu di situ.
3: Sempet mau nyari di situ.
2: Tolol.
1: Tapi ternyata
3: sempet nyari.
1: Dan ternyata
3: itu
2: responnya dikit.
3: Nah, sebelum aku kasih linknya di Google Form itu, aku tanyain dulu, dia paling enggak umurnya lah, sama dia mahasiswa apa enggak.
2: Oh.
3: Soalnya kebanyakan di situ tuh banyak yang orang kerja, banyak yang masih bocil, masih SMA kan enggak tahu apa responden kan. Kalau ditanyain tentang skripsiku, apa paham.
2: Aku pernah ngalamin yang kayak gitu, Fit. Jadi ada yang update status I need to learn English.
3: Nah, itu juga ada itu.
2: For
3: exam.
1: Benar. Exam apa? Exam.
2: Exam ujian tomorrow. Terus ya aku balas go ahead, kita chatting pakai bahasa Inggris. Yang mana sebenarnya aku juga belum bisa. Jadi semi Google Translate sebenarnya. Tapi itu menyenangkan, menurutku menyenangkan ya. Karena sama-sama belajar. Jadi yang dibilang Mas Cel tadi emang benar, kalau di situ bisa, kalau kita perlu sesuatu yang bisa dilakukan jarak jauh, orang di sana memang banyak yang membantu. Cuman aku belum sampai butuh bantuan di sana, cuman pernah membantuin orang.
1: Kalau aku sendiri sih untuk positifnya ya, dapat keuntungan secara enggak langsung. Dapat dampak positif secara enggak langsung. Karena gue sempat main MIRC tapi kan ya karena nggak begitu suka yang
3: nggak dengan terbiasa
1: berbau anon ya. Terbiasa berbau anon. Tapi kan gua waktu lu kumpul sama teman-teman baru yang dari MIRC, gua ikut, akhirnya kan kenalan di sana secara langsung, akhirnya kenal sama mereka. Jadi mendapatkan teman-teman baru banyak di ya beberapa kota lah, ada teman dari sana, kemudian ada yang di luar negeri juga. Terus dari aplikasi anon situ juga terciptalah Inspire Radio.
2: Iya.
1: Dan di mana di Inspire Radio gue banyak belajar tentang public speaking lebih tepatnya. Itu sih dampak positif secara langsung yang gue dapatkan.
2: Kalau soal David dan Anon itu Mas El, di aplikasi itu sebenarnya David bukan cari kenalan, lebih tepatnya dikenalin.
3: Karena jadi di dalam mungkin situ, tipikal pasif gitu ya.
2: Enggak juga. Kan, tapi di dalam situ

0: karena udah ada aku lagi ada PC, jadi udah ada teman-teman yang udah David kenal. David masuk, kita kenalin ke teman-teman yang lain, ngomong di channel bareng-bareng gitu, bukan DM-DM.
1: Iya benar.
0: Jadi akhirnya David kenal sama teman-temanku yang lain, yang mana memang sama-sama belum ketemu sebenarnya. Jadi akrab di channel, pas ketemu nggak begitu awkward.
2: Iya.
0: Jadi seperti itu. Kalau PV-PV kayaknya David gak pernah.
2: Enggak.
0: Cuman aku pernah nih. Aku PV ya. Orangnya yang ngajak chat seks.
2: Oh ya sih sih.
0: Si cewek ini pengen chat seks. Tahu nggak chat
1: CS?
2: CS.
0: Dirty chat gitulah.
1: Ya.
0: Terus aku cuman ngasih jalan nih. Ada David di sini.
2: Oh ada PC juga. Ingat.
0: David terusin. David terusin. Seneng.
2: Emang sih itu nemu serunya di situ karena ya kalau untuk urusan begituan kalau udah ada yang mulai duluan bisa nerusin, tapi kalau untuk memulai sendiri itu yang susah.
1: Nah itu memulainya itu emang kita kalau terbiasa main di anon itu udah terbiasa nyari CS yuk gitu pasti nanti kalau udah pinter udah canggih itu udah nyari topik udah pinter udah cara udah mancing, kalau udah kepancing udah dituntun aja dan udah nyantol udah itu.
0: Anon itu dulu sih aku kayak percaya diri di chatting tuh ya. Aku kayak percaya diri akan kemampuanku chatting di situ untuk mungkin kenalan atau kalau memang ini cewek yang diajak kenalan arahnya udah mulai dirty juga bisa ngarahin. Aku dulu lumayan pede di situ. Sekarang udah kayak enggak sih, lebih rasa-rasan.
2: Iya. Kalau ngomongin soal chatting tadi sih, aku memang tipikal dari ini udah bawaan dari dulu. Jadi kalau ada orang ngechat aku dulu itu waktu kelas 1 SMK ya balas cuma enggak, iya, oke, terserah. Sesimpel itu, Pak. Jadi kemudian ada salah satu temen cewek bilang, "Lu kok kalau ngechat gini banget sih?" Ya agak panjang dikit deh, gini diajarin. Nah di situ gue belajar tuh. Akhirnya gue pede banget ketika chat sama orang. Jadi kenalan sama orang yang tahu wajahnya aja, tapi satu sekolah. Stalking orang itu, cari sampai ketemu, gue chatting. Nah itu gue pede dulu Pak, waktu SMA. Kemudian waktu udah pacaran sama si ini,
1: Indah.
2: Akhirnya kan. Karena pacaran lama ya, itu berubah, akhirnya kembali ke dulu lagi, cuma balesnya nggak terserah, nggak oke, nggak, cuma lebih,
1: ya. Ada jaga jarak gitu.
2: Nggak jaga jarak sih, untuk chattingan sama cewek itu males banget. Mau buka obrolan apa itu yang bingung.
0: Oke. Bisa ini nggak? Kita bertiga ya. Buka WhatsApp chat deh.
2: Oke.
0: Cewek terakhir yang di chat. Ada gak?
1: Cewek terakhir.
0: Waduh bangset, kenapa gua ini?
2: Lu itu lu. Sebutin lu.
0: Hah? Oke.
2: Cewek terakhir. Oke.
0: Okay.
2: Oke.
0: Delia.
2: Ike.
1: Adel.
0: Hah?
1: Adel.
0: Ah, siapa tuh?
1: Anon juga.
0: Anon.
2: Oh, Anon. Eh, kita sebutin Anon. Lu siapa?
0: Istrinya Rian.
2: Gua adik gua sendiri. Karena emang aku nggak begitu nyimpen nomor cewek-cewek. Ya lu tahu sendiri lah, gue pernah deketin beberapa cewek.
0: Bapaknya Ika dong.
1: Iya.
2: Mbak Evi.
0: Mbak. Bawanya saudara. Bawanya.
2: Gak ada bangsat. Ini loh, cewek di sini ya, Ibu, Ika, Mbak Evi, udah. Lainnya grup.
1: Adel, itu Anon, kalau bawa ya, lagi
0: itu doang. Yang enggak maksudnya
1: teman-teman ini.
0: Pengen tahu yang itu doang. Aku pengen tahu yang Adel. Udah Anon, enggak usah tanya yang lain. Ini masih hubungan sampai sekarang?
1: Berarti. Masih hubungan.
0: Itu kenal dari?
1: Dari Priska kalau enggak salah. Iya, kayaknya Priska.
0: Gila. Itu udah IWU persahabatan tuh.
1: Wah. Udah berapa kali ya?
0: Yang tadi berarti
1: matamu
0: ya kan terakhir chatting kan
2: yang tadi
0: udah sampai rumah belum. Wah iya kan.
2: Nggak, soalnya ini tadi kan dia datang ke sini bawa makanan lah. Aku bawa makanan nih bilangnya tadi makan ya, di luar.
1: Ini, ada yang provokasi ini.
2: Tiba-tiba datang-datang bawa makanan kayak sejenis waffle. Dan itu pasti dari mall. Mana kejunya? Enggak tahu, Pak.
1: Ya, kejunya di dalamnya waffle ini.
2: Eh, ternyata sudah saya duga keluar sama cewek.
1: Tapi kalau ngomongin udah dapat nih dari Anon. Udah dapat, udah jalan, udah ketemu, udah misalkan udah dapat segala macam gitu kan. Huh? Itu kalau misalkan gua sendiri sekarang nih. Itu rasanya udah mulai hambar anjir. Enggak tahu itu kenapa. Atau entah prestasi yang dari Anon itu udah mencapai.
0: Prestasi lo bangsat.
1: Karena kan kalau lu kan prestasi iya kan? Kalau lu kan prestasi yang udah dicapai kan udah sampai gathering, udah sampai ketemu. Kalau masalah rame-rame yang positif
2: itu prestasi tuh. Sih. Kalau itu kalo positif itu
1: prestasi positif.
0: Orang beda-beda targetnya, Fit. Target tercapai kan prestasi, Fit.
1: Iya.
2: Prestasi
1: atau target lah. Positifnya kan gathering. Ya kan? Sisi negatifnya dia CS itu aja.
2: Kan? Iya kan? Itu iseng ngerjain orang sih sebenarnya.
1: Iya, sisi positif ada, posisi negatif ada.
0: FWB ada, FWB.
1: Ya itulah pokoknya kalau ada itu banyak itu udah.
0: Buffalo gathering.
1: Oh, siap.
0: Kumpul kebo.
2: Buffalo gathering. Aduh, kok. Oke, istilah baru buffalo
1: baru gathering. Baru lagi nih ya.
2: Aduh. Nah. Jadi tadi habis dari kos.
1: Habis dari makan lah.
2: Oh enggak, kirain tadi habis
1: dari
2: kos,
1: nah.
2: Beli case HP, terus beli jadi makan. Jadi gini.
0: Case HP,
1: yang case terakhir ini ya. Iya, dia nemenin. Jadi pancing sih sebenarnya ceritanya itu kan. Lah. Kelihatannya sih kalau udah dapet temen Anon, udah sering ketemu, udah sering keluar, udah sering jajan, udah sering safe ke Bang. Iya. Nah, itu belakang-belakangnya itu kadang enggak berjalan dengan mulus, tergantung perjanjiannya. Ternyata.
2: Beneran. Nah, itu ada pengalaman enggak tuh?
1: Nah, banyak. Dari jadi misalnya deh, dari semua chat ke filter kan yang udah ketemu nih. Kemudian yang udah ketemu dan ketemu lagi berarti kan positifnya, sisi positifnya berarti teman baru. Yang berarti kan kalau udah teman kan enggak ngilang kan?
2: Iya. Yeah.
1: Kalau udah ketemu dua kali kan enggak mungkin. Nah, dengan berjalannya waktu lagi tuh, itu kefilter lagi. Yang toksik kelihatan, yang nyari butuhnya aja kelihatan, yang cuman ngerugiin kita juga kelihatan. Akhirnya kefilter lagi kan. Nah, dari situ kita tahu kan, lah ini anak cuman butuh curhat, yang ini cuman butuh ngopi, yang ini cuman butuh AM, yang ini cuman butuh
0: AM.
2: anggur merah, bilang aja anggur merah.
1: Ya.
0: Kamar.
1: Ya.
2: Gak bisa sih.
1: Ada itu emang.
2: Oh ya.
1: Sempet ada yang nyari swing juga malan. Ada.
2: Swing. Lu tau swing gak?
1: Swing.
2: Hei, kok itu? Swing itu tuker pasangan gitu, Pak.
1: Kalau kata Mbak Google.
0: Kalau nanti lo.
2: Jangan. Sat.
1: Apa itu emang?
2: Itu sumbing. Goblok emang nih orang.
1: Ada.
2: Jadi kalau ada video, ada kamera di sini, pasti kalian bakal ketawa ngelihat ekspresi dia.
1: Maksudnya nah, tukar. Itu. Ada yang swing. Kemudian ada yang udah berpunya status ini. Statusnya bukan pacaran lagi,
2: suami
1: udah
2: istri.
1: Udah suami istri. Nyari partner, ada itu.
2: Oh, buat
1: kelihatan,
2: MFF.
1: Di belakangnya kelihatan.
2: Ya,
1: di awal
2: MFF itu.
1: Ya kita teman Anon lah gini-gini kan, ketemu gitu. Ada.
2: Yeah.
1: Kemudian ya MMF apa FFM itu nanti kan arahnya nyeleneng lagi tuh. Ada yang cuman pas butuh tok. Entah butuh duit atau pas butuh wewe-wewe itu.
2: Yeah.
1: Ada emang.
2: Jadi nah, kan
1: lu dari situ ke filter lagi kan. Kalau kita emang niatnya baik, kita niatnya nggak cuma nyari itu, meskipun kita dikasih itu juga mau.
2: Iya,
1: sih. Itu nanti ke filter cuman jadi cuman dapat beberapa orang tok dari yang semua kita dapat itu, yang chat, yang move ke, dan
0: ketemu. Iya. Yang cabut benang tadi.
1: Iya. Cabut benang itu. Nah, dari situ enak ini. Ya istilahnya nggak beda jauh sama kayak playboy. Jadi semua jalan. Semua jalan, misalkan kayak hari Senin sama si A, hari Selasa sama si B. Gitu aja terus. Tapi lama-kelamaan kita nanti ngerasa yang lebih prefer ini yang mana. Prefer dalam hal pertemanan. Tapi iya, tergantung kalau misalkan dengan lamanya pertemanan itu terus kita langsung ngerasa baper atau punya perasaan lebih gitu. Nah itu beda lagi.
2: Nah lu pernah gak tuh habis ewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew Pernah gak lu?
0: Kalau aku sering, Bet.
1: Aku malah
2: gak luntar.
1: Belum dikasih, belum dipancing sama wewe aja ada yang gue suka kok. Ada. Cakep. Banol gitu ada. Loh,
0: aku tadi bilang sering bukan sering ewe ya, maksudnya yeah, sering baper.
1: Oke, siap.
0: Terkesannya aku bad boy banget.
2: Gak usah diklarifikasi dulu.
1: Gak usah buka buku gitu dong.
0: Takutnya yang dengerin, wah ini apa sering banget ewe. Enggak, maksudnya aku sering baper.
2: Oh, ya biasanya kalau abis ngewek baper sih.
0: Enggak gitu dong.
1: Enggak gitu. Baper ini kadang juga macam-macam loh. Bisa baper karena kita di temen real life gak ada. Bisa jadi dari anon tuh kayak bisa jadi batu loncatan, bisa jadi pelampiasan. Bisa ya kayak kepentok gitu lah, bisa itu baper kayak gitu. Jadi emang kondisinya enggak menentu. Bisa kepengaruh sama dari lawan jenis juga ngaruh. Misal lawan jenisnya itu awal-awal ini kenal biasa. Udah sering keluar, mulai caper. Padahal kita ini kan cuman butuh temen nongs, temen buat dia aja.
0: Ngefs.
1: Oh belum bro.
0: Nongs ngefs.
2: Nongs. Yeah, kan nongs habis nongs kosan, habis kosan ngefs.
1: Ada sih itu.
2: Tapi biasanya ke Indomaret dulu beli cons.
0: Konstelasi. Yeah. Jadi di aplikasi chatting itu, itu kita bisa menemukan yang memang apa ya, kita bisa menemukan teman, nggak usah cowok cewek. Aku teman cowok dari IRC juga banyak ya.
1: Ada kok aku juga sama teman, nggak cuma cewek, nggak cuma F, mil juga ada.
0: Iya, dan asik kan ya.
1: Asik juga.
0: Dan asik, mulai dari yang fun ada, entotable juga ada.
1: Ada.
0: Ya, gitu-gitu.
2: Yang entotnya enak juga ada.
1: Kebanyakan
0: yang nggak enak nggak ada.
2: Iya sih, kalau gratis enak ya.
1: Iya sih. Tapi kalau yang berdasarkan dari male, kan sejauh ini kan kebanyakan arahnya ke female nih. Kalau yang male itu kebanyakan sharing gak jauh dari kita juga, mirror juga dari kita. Jadi sharingnya tuh, bro lu udah dapet berapa aja gitu. Lu gimana caranya lu dapetin cewek di sini?
0: Iya, iya, aku pernah dapet.
1: Jadi kayak sesama cowok ini kita saling sharing. Bro, lu kalau nyewa di mana gitu.
0: Loh, di kamar goblok gitu ya. Susah banget.
1: Masa ada. Masa ada depan tanya gitu. Ada. Jadi enggak cuman jadi kayak masih polos, dia tuh masih baru, tanya sama yang udah pro. Waduh. Waduh, itu ilmu kita tuh dikasih dengan cuma-cuma gitu, dengan sama-sama anon gitu kan.
2: Jadi bisa gua simpulkan ya.
1: Berasa kayak bos kita ini kayak, "Wih, gua pro banget."
2: Berdasarkan cerita kalian-kalian ini. Jadi setiap orang yang menggunakan aplikasi anon itu pasti mempunyai tujuan yang beragam.
1: Beragam banget.
2: Mempunyai tujuan yang beragam tuh.
1: Beragam.
2: Mulai dari yang pengin EWW persahabatan,
0: atau pengin EWW di hotel,
2: EWW
0: di hotel, atau pengin EWW di apartemen.
2: Lu kok EWW semua?
0: Macam-macam ya?
2: Iya sih.
1: Arahnya kok menyeleng semua.
2: Ada yang EWW yang cari EWW, kemudian ada yang cari teman, cari teman ngobrol, teman curhat. Apa?
1: Ada loh. Jadi F Malang sama F Malang, ini beda posting ya. Tapi konteksnya sama. Nyari teman les renang, ada teman les, nyari teman komunitas basket, ada.
2: Oh, berarti cari teman komunitas.
1: Banyak sebenarnya. Ya, enggak jauh sama kalau di Twitter, bukan Twitter sih. Ups. Alter. Sebenarnya anon sama alter itu enggak beda jauh. Cuman ya fungsinya hampir sama. Cuman beda ke sisi kepribadian aja. Kalau anon itu menurut gua sih mau nyari. Kalau alter itu pelampiasan apa yang mau kita omongin gitu loh. Maunya kita apa tapi didengar banyak orang, itu alter.
2: Yep.
1: Nah, di anon itu jadi jangan salah persepsi kalau isinya tuh brengsek semua.
2: Yeah.
1: Emang banyak yang brengsek, emang iya.
2: Yeah,
1: tapi kita harus ngertiin posisi lah, nggak selalu semuanya itu kan sisi negatif tok yang dicari, enaknya tok, tapi saling berbagi sama orang lain yang membutuhkan itu juga sangat membantu sebenarnya.
0: Jadi itu pesan buat sobat pesan inspiratif yang
1: pesan, pesan dari gua selama main dengan Anon dan berdampak sekali.
2: Pesan jadi saya itu sih. Mas Cos ini adalah pakar Anon yang sudah berkecimpung di aplikasi peranonan hampir berapa tahun? 10 tahun ya, 10 tahun. 10
0: jadi
2: tahun.
0: Sarannya valid.
2: Sarannya valid.
0: Oke, oke. Kita sudah mendengar ada tamu datang sepertinya.
2: Iya, jadi jadi itu tadi obrolan kita mengenai dunia Anonymous dengan pakarnya secara langsung ya. Yang enggak lain adalah teman kita juga, dan pasti yang ikut gathering tahun 2018 tahu orangnya, yaitu Mas Charles.
0: Jadi dia fotografer kita.
2: Iya, dia fotografer kita. Jadi itu tadi obrolan kita. Bagi kalian yang ingin gabung grup WhatsApp Inspiradio, silahkan kunjungi WhatsApp Inspiradio di www.inspiradio.id. Di sana nanti akan ada ikon WhatsApp, nanti kalian klik aja ikon tersebut dan akan terhubung ke grup WhatsApp Inspiradio. Nanti di sana kalian bisa chatting, sharing, cari yang
0: enggak ada entotable nyari sana
2: ya pokoknya kalian bisa sharing atau chatting di sana. Dan kemudian untuk mengetahui info-info Inspiradio yang lebih lanjut atau ingin mengetahui jadwal program yang akan tayang di Inspiradio, bisa langsung kunjungi dan follow Instagram Inspiradio, yaitu di @inspiradio.
0: Betul.
2: Udah bener dong.
0: Ini episode berapa ya? 9 kali ya?
2: Ya mungkin
0: 9 ya.
2: Ya sekian potensi malam hari ini. Saya RJ Dev undur diri.
0: Saya RJ Safe undur diri tanpa RJ Angga.
1: Saya JR
2: Junior. IJR.
1: Dengan saya IJR. Pamit diri.
2: Oh, pamit diri. Ya. Sekian potensi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Potensi
0: podcast tentang
2: situasi. Awe.

0: gram, ayy.
1: Inspirasi tak batas.

0: Yo, inspiration.
1: Yang bisa terjadi pada siapa saja, PTSD lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria. Kok bisa begitu? Sebenarnya alasannya simpel, sebab wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil kaum hawa akan meng-

0: 3, 2, 1.
1: Hi there, this is RJ Zao.
2: This is RJ Servoy.
3: Hi, I'm RJ Jun.
4: This is RJ Ipang.
5: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Hai sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif semuanya.
11: Halo sobat inspiratif.
12: Halo sobat inspiratif.
13: Halo sobat inspiratif.
14: Halo sobat inspiratif.
6: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
12: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
7: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
13: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
12: Buat bekerja di rumah,
9: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
12: social distancing,
10: terus
11: physical distancing,
10: terus pakai masker.
7: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
13: Penting itu, penting.
10: Dan yang terpenting,
6: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
9: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
14: Jaga kesehatan ya.
13: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
11: Punya motivasi hidup yang tinggi.
12: Always berpikir positif.
7: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
6: pada tim kesehatan
11: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
13: Cut, salah.
6: Keliru, cuk.
13: Pandemi ini bakalan berakhir.
8: Pandemi ini berakhir, amin.
11: Kami dari Inspiradio
13: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
7: 1441 Hijriah.
14: Semoga puasanya lancar,
8: pahalanya meningkat,
9: gak bolong-bolong.
12: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
8: Dan kami juga siaran di rumah aja.
14: Inspiradio.
9: Radio?
7: Inspiradio.
11: Well, Inspiradio.
8: Inspiradio.
6: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
13: Inspiradio.
2: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
13: batas.
15: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

In the bush.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuy.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
9: batas.
10: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

atau sebuah euforia gitu ya. Maka 10 hari sebelum Ramadan itu adalah tingkat atau sebuah pemicu yang krusial untuk kecemasan kita gitu. Apalagi di tahun ini yang dimana Lebaran dengan pandemi, yang kita sendiri diberi batasan-batasan yang mungkin batasan-batasan ini agak samar gitu ya, yang dimana dilarang mudik tapi tempat wisata dan mal buka gitu, yang dimana peraturan-peraturan seperti ini yang buat kita menjadi bodoh amat, atau yang buat kita menjadi ya udahlah kita lebaran aja seperti biasanya gitu. Tentunya ini juga bukan sebuah peringatan atau bukan sebuah himbauan kepada teman-teman yang mendengarkan ini, tapi ini adalah sebuah apa ya, introspeksi diri gitu. Apakah kita benar-benar menang merayakan hawa nafsu, ataukah kita memang benar-benar kembali

ke Fitri. Ini maksudnya Fitri kembali fitroh ya, bukan Fitri nama orang. Tapi yang jelas kepada kalian semua yang mendengarkan ini, Lebaran adalah sebuah momen yang memang harus kita tempuh, yang memang harus kita meriahkan. Tapi bukan berarti kita sebuah momen di mana kita harus pesta pora, foya-foya, dan menghabiskan uang sebanyak-banyaknya gitu. Karena dengan adanya Lebaran, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi di kedepannya gitu. Karena kalau misalkan dibuat sebuah perumpamaan, maka Ramadan ini adalah sebuah latihan kita untuk menghentikan hawa nafsu, menghentikan amarah, menghentikan semuanya, menghentikan mengerem diri kita untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Yang dimana ketika kita memasuki hari raya kemenangan, itu adalah kemenangan bagi kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Bukan berarti ketika hari raya kita malah balas dendam, kita malah menjadi sebuah

0: Oke, itu tadi coveran dari si Jirok ya. Dari RJ
1: enggak, Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
1: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sevan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Salah satu artis pujaan sampean semuanya yang pada sore hari ini akan segera menyapa Anda semuanya bersama-sama dengan Rosa Bella. Ada Extreme Pro Media yang pada sore hari ini mengabadikan acara yang kita gelar sama-sama. Ada GM The Best Audio Rental, matur nuwun, terima kasih. Langsung saja kita sebut bareng-bareng Jihan Audi. Masih bersama Rosa.

0: Oke, semuanya sahabatku, selamat sore, assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum. Gimana kabarnya, baik?
1: Request lagu-lagu kesukaan kamu. Oke, kirim salam

Oke, bentar. Nah, sebenarnya cara gampangnya adalah seperti ini. Trauma itu ketika kalian menghadapi atau mengalami peristiwa tertentu pada saat itu. Reaksi pertama kalian itu adalah trauma. Jadi misalnya kalian dapat, ini amit-amit ya, tapi misalkan kalau kalian dapat kejadian yang cukup negatif atau cukup apa namanya, cukup negatif buat diri kalian sendiri, itu bisa

reaksi pertama kalian adalah trauma. Misalkan kalian kena apa ya? Bukan kalian deh. Orang terdekat kalian kena musibah begitu. Entah itu musibahnya utangnya banyak atau musibahnya yang lain-lain gitu ya, pokoknya kena musibah begitu. Reaksi pertama kalian, entah kalian shock, entah kalian nangis, entah kalian diam, entah kalian nge-freeze, entah kalian teriak. Nah, itu reaksi pertama kalian itu yang disebut dengan trauma. Jadi kejadian itu membekas sekali ke otak kalian, ke pikiran kalian gitu. Kejadian sangat membekas yang enggak mungkin kalian lupakan gitu. Yang akan selalu kalian ingat, yang akan selalu kalian masukkan ke dalam sebuah memori atau kenangan yang buruk gitu. Itu yang disebut dengan trauma. Nah, kalau PTSD itu adalah ketika kalian enggak bisa menghadapi kejadian yang seperti itu. Walaupun reaksinya sama kayak shock, kayak